0: Nkwaba, ada marba, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se kenga, se kenga di ka, ka to tani tiye te kari gwa me pate gari do. Ka chodo tina me ya sa tari, teni na me utamula ntukuri ya to omi ya. Ya kwa mbo kucha adan ni, kwa bo kutara kutina me ya. Kucha ba kete ba tini, di ye ta pita la di nani. Ka kwa ye ni ye ta pita la di ni, ni utamu tina ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan pang hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa kau iya tak pang hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni cewek hutang, kau siapa kau siapa kadang ni iya tu hutang ujian puri iya, bila ada orang yang kau iya hutang, tidak hutang ujian, cara hutang kau siapa kau siapa kau tak dulu mau dah dia hutang ni apa, tu aku ada dua tiga ada tiga, kau boleh tanya dua ibu kan dua tiga ni apa aje, macam biasa, kau ini nama, benda boleh kau dua mumpam, aku tu nama iya dengan ujian mumpam. Kumu bakina, akina dong aje, tak kau tuli je pakar piku, kepala. Naga ni, aku ingin baca dah nama dia. Kepala, adua ramia kau, kamu ada pun mahu dah. Panjia tu, kalau dah kian tu, kamu kau dah rumah kau tu. Ini sih aku ni, ini tu pun nanti, kalau kita tu pun nanti.
1: Temi omo togo an, awa kane nagbara achwa lakpa kpikpe, nere togo bibe. Aso kwe to, chikakpe achwa lakpa, ama abo che nona imeji. Ona chen chen, abo che ti nojo mamere, lo nojo mamejo ochuya wa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obo lo ti nojo me fale nogu, lon tantan ochuya wa, abo che nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwe ene wakane an, mba dire fwe ne bolo chabo kagba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwe, ebo bane wema lon dibe chikanyari acho alakpa melo e ako fwe. Bo wawane ni ekbagbe mbi adire fwe ne kagba acho alakpa an. Okwanjuni elon la bone yesemo e mbe ako fofun acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko eti ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na ko gufun.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo be anya.